Tamal lo le, cemal lo nani. Juga dia mau dia pati. Tapi berdua ni, bawa monu di mema. Dapat basinya ke mupa, ablu aku. Do kau ni wedal lepa. Tapi kuwu do beklani. Lerarar ke, tak eh? Cau lede kau kuala ke niklelah.